0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: The prettiest girl in all. Left alone without a hand.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Kita mau ke informasi yang satu ini penting banget ya, biar jangan sampai kejadian di sini gitu ya. Apalagi kamu tercetus ide seperti ini. Jangan-jangan ya, karena di Filipina, di Singapura maksudnya ya, ada remaja yang ditangkap sama pihak kepolisian karena dia ini mengancam teror bom ya di minggu lalu 13 Agustus 2026 karena ada ancaman bom. Kemudian satu sekolah dievakuasi semua siswa dan juga staff-staffnya ya teman Pro 2. Jadi pihak kepolisian katanya nerima laporan ada ancaman bom itu sekitar jam 8 lewat 20 menit ya waktu setempat. Jadi mereka ini, si polisi-polisi di sana ini langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh di area sekolah. Hasilnya nggak ditemukan benda-benda mencurigakan yang diduga bom gitu ya. Nah akhirnya proses investigasi berlanjut nih teman Pro 2 sampai hari Rabu kemarin nih 19 Agustus kepolisian Singapura mengumumkan kalau dalang dibalik ancaman ini ternyata adalah remaja perempuan yang baru berusia 15 tahun. Nah sampai saat ini proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu tentang hal yang membahayakan masih terus berjalan ya. Tapi sayangnya belum ada alasan resmi nih kenapa si pelaku ini atau si remaja putri ini melakukan ancaman teror bom seperti itu. Nah kalau kita bahas sedikit tentang di Singapura ya, itu ada aplikasi namanya adalah Parents Gateway. Ini adalah bikinan Kementerian Pendidikan barengan sama GovTech yang digunakan buat menyampaikan pengumuman resmi sekolah ke orang tua atau wali murid. Jadi kalau misalnya ada ancaman bahaya, orang tua bakal lebih cepat mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Jadi para orang tua di tanggal 13 Agustus tuh pada bingung, ini kenapa ada ancaman apa seperti itu. Nah terus pas ada peristiwa itu, ternyata si siswa-siswa di sekolah yang lagi kena teror ini ya lagi ujian seperti itu. Makanya sempat ada isu apakah remaja yang mengancam teror ini dari sekolah yang sama, tapi belum terbukti kebenarannya seperti itu teman Pro 2. Tapi pihak sekolah bekerja sama ya sama polisi buat mengusut tuntas kasus tersebut karena ini bahaya banget ya menginformasikan informasi yang palsu apalagi di tempat umum seperti sekolah seperti ini ya kan. Nah ancamannya si remaja ini bakal kena denda 690 juta rupiah, nggak main-main ya, meskipun dia adalah masih seorang remaja seperti itu. Via jadi ingat beberapa waktu lalu tuh sempat ada kasus juga di bandara, ada penumpang, calon penumpang pesawat gitu ya, bercanda nyebut-nyebut mention kata bom. Nah itu kalau misalnya di penerbangan itu haram banget ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ya mengganggu, akhirnya kan jadi dideteksi, ditelusuri apa seperti itu gitu kan. Ternyata itu candaan doang, akhirnya kena denda deh. Entah kena denda, entah kena sanksi pidana, itu sudah ada aturan hukumnya teman Pro 2. Jadi ini pelajaran buat kita bersama ya, reminder buat gak main-main soal ngasih informasi.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Yang lagi ramai juga nih di timeline Teman Pro 2, Pangeran Harry barengan sama Meghan Markle secara mengejutkan bakal balik lagi tinggal di Inggris gitu ya. Nah, ada apa? Karena kan seperti yang kita tahu ada perselisihan gitu ya antara pasangan ini dengan orang tuanya Pangeran Harry gitu kan. Dan katanya bakal balik ke Inggrisnya itu di bulan ini, 6 tahun setelah mereka itu mulai meninggalkan tugas kerajaan ya dan pindah ke Amerika Serikat. Jadi Harry dan Meghan bakal pindah dari California ke suatu wilayah di luar London buat tinggal dalam cukup lama barengan sama kedua anak mereka, yaitu Pangeran Archie yang sekarang usianya 7 tahun, terus juga ada Putri Lilibet yang usianya 5 tahun. Jadi kepulangan ini boleh dibilang babak baru ya buat pasangan yang selama bertahun-tahun terlibat ketegangan dengan keluarga kerajaan Inggris dan juga media Inggris. Nah, ini dikutip dari Reuters ya Teman Pro 2, menurut sumber yang dekat sama pasangan tersebut, Archie dan Lilibet ini juga bakal sekolah di Inggris. Dan biarpun balik lagi tinggal di Inggris, Harry dan juga Meghan disebut gak bakal menempati kediaman kerajaan seperti itu. Keduanya juga bakal tetap berstatus sebagai non-working royals sesuai dengan kesepakatan yang udah dibuat setelah mereka mundur dari tugas kerajaan. Dan juru bicara Harry dan Meghan ataupun Istana Buckingham gak ngasih komentar ya mengenai rencana kepulangannya Harry dan juga istrinya. Tapi kita coba flashback dulu nih Teman Pro 2 ya. Harry dan Meghan Markle itu menikah di tahun 2018 dan pernikahan mereka ini sempat dipandang sebagai angin segar gitu buat keluarga kerajaan Inggris dan diharapkan bisa membawa generasi baru ke dalam institusi monarki tersebut. Tapi hubungan pasangan itu dengan keluarga kerajaan mulai memburuk ya. Puncaknya itu kalau gak salah di bulan Maret 2020 Harry dan Meghan ngumumin pengunduran diri dari tugas kerajaan dan pindah ke Amerika Serikat. Nah, katanya mereka pengen meninggalkan sorotan media Inggris yang dianggap terlalu menekan pada saat itu. Kemudian mereka akhirnya menetap di Montecito, itu adalah di California, Amerika Serikat ya. Terus meski tinggal jauh dari Inggris, ternyata hubungan Harry dan Meghan dengan keluarga kerajaan itu gak pernah benar-benar lepas dari sorotan ya. Ada aja. Mungkin Teman Pro 2 ada yang hobi ngikutin berita-berita dari kerajaan Inggris. Ini dulu sempat rame banget, banyak yang bahas di Instagram juga gitu ya. Terus mereka ini beberapa kali mengkritik keluarga kerajaan Inggris dan institusi monarki melalui wawancara televisi. Mereka juga bikin dokumenter Netflix sampai buku memoirnya Harry yang berjudul Spare seperti itu. Terus juga waktu diwawancara barengan sama Oprah Winfrey tahun 2021, Meghan itu curhat kalau ada anggota keluarga kerajaan yang mempertanyakan warna kulit si anak pertamanya, yaitu si Pangeran Archie ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak ketegangan seperti itu ya. Nah, kemudian meski hubungan sama kakaknya yaitu William masih tegang, ternyata hubungan Harry barengan sama Charles yaitu ayahnya Raja Inggris belakangan udah mulai membaik Teman Pro 2. Raja Charles yang sekarang ini lagi treatment buat mengobati penyakit kanker yang jenisnya gak diungkapkan kepada publik, ketemu sama Harry di September kemarin setelah hampir 20 bulan alias hampir 2 tahun ya gak ketemu secara langsung seperti itu Teman Pro 2. Nah, kenapa sih alasan yang bikin Pangeran Harry dan juga Meghan Markle balik lagi ke Inggris? Ternyata katanya karena Pangeran Harry pengen kedua anaknya punya hubungan yang lebih dekat dengan Inggris dan keluarga kerajaan seperti itu. Pangeran Harry sebelumnya udah bilang berkali-kali kalau pengen anak-anaknya menghabiskan lebih banyak waktu di Inggris. Tapi kepulangan ini bukan berarti Harry dan Meghan kembali menjalankan tugas kerajaan seperti itu ya. Jadi meskipun mereka ini masih berstatus sebagai anggota keluarga kerajaan non pekerja, artinya mereka nggak menjalankan agenda resmi atas nama kerajaan ataupun menerima peran sebagai working royal seperti itu. Jadi mungkin biar nggak ada gosip di luar sana, waduh balik kucing nih atau seperti apa. Ternyata itulah alasan Pangeran Harry pengen balik lagi tinggal di Inggris Teman Pro 2.

0: Kristus datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: informasi perakiraan cuaca dari rekan-rekan BMKG Kertajati, dan yang akan memberikan laporan hari ini adalah Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 95%, kemudian angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Desi atas informasi perakiraan cuacanya langsung dari BMKG Kertajati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Bunga Citra Lestari ya, selalu ada di nadimu. Ini adalah soundtrack dari film animasi terlaris di Indonesia, Jumbo Taman Pro 2. Udah nemenin kita di menit 56 lepas dari jam 8 pagi. Dan kalau kita bahas cuaca ya, yang panas ini ternyata kayaknya rata deh Taman Pro 2. Gak cuma di Cirebon aja atau di Indonesia aja, karena di Jepang sekarang ini juga lagi musim panas ya, bahkan cenderung panas banget gitu, gelombang panas. Makanya bikin petani di Jepang sekarang lebih banyak kerja setelah matahari terbenam buat menghindari cuaca panas. Nah, gelombang panas yang makin hari makin intens ini mengubah musim panas di Jepang jadi ujian kelangsungan hidup ya. Dan kondisi ini memaksa para petani, mulai dari pembudidaya bunga, asparagus, sampai peternak ayam, mengubah total jam kerja harian mereka. Nah, dikutip dari Japan Times ya, jam kerja tengah hari yang dulu sibuk sekarang ini dihindari karena dianggap sebagai ancaman mematikan. Sebagai gantinya, aktivitas pertanian digeser ke malam hari buat melindungi tanaman, hewan ternak, dan juga keselamatan diri sendiri. Nah, ini ada penduduk sana namanya Ijima yang usianya sekarang ini 36 tahun mengubah lahan pertanian padi punya keluarganya di kota Niko jadi perkebunan bunga sejak 10 tahun lalu. Nah, keputusan ekstrim ini diambil setelah seorang pekerja paruh waktunya mengalami heat stroke waktu memetik bunga matahari di rumah kaca 3 musim panas yang lalu teman-teman Pro 2. Jadi suhu udara di luar ruangan itu melampaui 35 derajat Celcius dan kondisi yang sekarang ini makin sering terjadi di wilayahnya bisa mendorong suhu di dalam rumah kaca melonjak sampai di atas 40 derajat Celcius seperti itu. Makanya Ijima memilih kerja di luar ruangan sepanjang malam dan baru berhenti waktu sinar matahari pagi mulai kerasa membakar gitu ya. Terus pergeseran jam kerja ke malam hari atau pagi-pagi sekali demi menghindari sengatan panas juga dialami sama petani di berbagai belahan dunia, mulai dari petani padi di Vietnam, terus ada juga pekerja perkebunan anggur di Spanyol ya. Dan kalau kita bahas tentang Jepang sendiri, ini adalah negara yang lagi rentan terhadap krisis cuaca panas ini karena sekitar 70% petani di Jepang itu usianya udah 65 tahun atau lebih, di mana kelompok populasi lansia ini sangat rentan terhadap tekanan panas ya. Kemudian diperparah sama tingkat kelembapan udara yang sangat tinggi. Nah, data terbaru mencatat ada 59 pekerja sektor pertanian itu meninggal dunia karena panas ekstrim ya. Terus juga jumlah korban jiwa ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingin angka kematian di tahun 2021 teman Pro 2. Jadi hampir 60% petani juga udah nih semuanya menggeser jam kerja mereka jadi lebih awal atau ya udah sekalian dilambatin. Jadi kalau pagi-pagi banget biar kalau pas udah mulai panasnya di ubun-ubun udah bisa pulang gitu ya. Atau mungkin sekalian dilambatin waktu matahari sorenya udah mulai hilang seperti itu teman Pro 2. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi ya karena masih panjang perjalanan kita di Sepada hari ini 21 Agustus 2026. Masih sampai nanti sekitar jam 10 pagi, jadi pastiin kamu stay tune di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada satu informasi ya. Dari seorang penjelajah gua asal Perancis yang ditarik keluar dari poros gua Liguarian ya di 14 September 1962. Udah lama banget ya. Jadi dia ini pakai kacamata hitam pelindung buat jaga penglihatannya dari paparan cahaya matahari. Terus dia bersikeras ya kalau di saat itu adalah hari masih di bulan Agustus. Jadi sebenarnya kalau kita nyeritain tentang sosok ini, namanya adalah Michael Siffre. Dia adalah seorang ahli geologi yang waktu itu, di tahun itu, dia usianya adalah 23 tahun. Dan dia pertama kali turun ke dalam gua di 16 Juli 1962 buat mempelajari gletser bawah tanah. Tapi waktu balik lagi ke permukaan, dia gak sengaja jadi pendiri bidang ilmiah baru mengenai persepsi waktu dan jam biologis manusia. Ketika tim pendukung di permukaan ngasih tahu kalau masa eksperimen 2 bulan itu udah selesai, Siffre itu kayak gak percaya. Karena berdasarkan hitungan waktunya sendiri selama berada di dalam gua, hari itu baru menunjukkan tanggal 20 Agustus gitu. Nah ternyata eksperimen isolasi mandiri ini dijalankan Siffre tanpa pakai jam tangan, tanpa kalender ataupun sinar matahari. Jadi satu-satunya sumber penerangan Siffre ini adalah cuma sebuah bohlam lampu seperti itu. Dan buat berkomunikasi, Siffre ini masang saluran telepon satu arah ke tim pendukung yang bersiaga di mulut gua gitu ya. Dan Siffre ini menelepon tim di luar setiap kali dia bangun tidur, makan atau siap-siap tidur. Nah sebaliknya, tim di permukaan dilarang keras buat nelpon lebih dulu dan gak diizinkan menyebutkan informasi tanggal ataupun waktu. Secara fisik ya, kondisi di dalam gua tuh sangat berat teman Pro 2. Kelembapan udaranya mencapai 98% dan tanda tempat tinggalnya berdiri itu di atas es. Sampai kakinya itu gak pernah kering, jadi basah terus ya. Dan suhu tubuhnya Siffre ini turun sampai 34 derajat Celcius. Dan buat mengisi waktu, Siffre ini cuma baca karya-karya filsuf Plato seperti itu teman Pro 2. Jadi tanpa adanya petunjuk waktu, Siffre ini menguji kemampuannya mengukur durasi 1 menit. Setiap kali nelpon tim di permukaan, dia bakal menghitung denyut nadinya sendiri, lalu menghitung angka 1 sampai 120 secara bersuara dengan kecepatan yang dia rasakan setara dengan 1 digit per detiknya. Secara teori sebenarnya hitungan itu harusnya berlangsung selama 2 menit ya, tapi ternyata catatan stopwatch tim yang ada di permukaan nunjukin bahwa hitungan 1 sampai 120 itu tadi memakan waktu sampai 5 menit. Jadi selisihnya jauh banget teman Pro 2 ya. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita lagi terisolasi, memang kita kayaknya gak bisa benar-benar tahu sama waktu gitu ya. Dan data eksperimen ini yang udah dilakuin tahun 1962 menarik perhatian lembaga besar, salah satunya adalah NASA yang pengen mendanai analisis matematis atas data Siffre. Wow, menarik banget ya, orang kalau pinter nih data apa aja diambil ya. Sementara itu militer Perancis ngasih dukungan dana besar juga buat tahu apakah seorang prajurit itu bisa melipat gandakan jam jaganya. Seperti itu teman Pro 2. Kenapa? Karena pemerintah Perancis yang di tahun-tahun segitu baru mulai program kapal selam nuklir juga butuh data tersebut buat ngatur jadwal giliran kerja kru yang gak melihat sinar matahari selama berbulan-bulan teman Pro 2. Nah kenapa sih hari-hari rasanya nyatu gitu ya kalau kita lagi terisolasi? Ternyata karena kondisinya sepenuhnya gelap ya, jadi rasanya tuh kayak panjang gitu ya. Terus Siffre juga cerita kalau penyebab hilangnya sensasi waktu adalah memori, karena gak ada matahari terbit, gak ada rutinitas kita jalan ke kantor gitu kan, gak ada weekend atau jam makan yang teratur seperti itu. Jadi satu hari itu gak ninggalin jejak pembeda dengan hari berikutnya teman Pro 2. Wah kalau kita ngamatin waktu tuh emang apa ya, menarik, tapi di sisi lain juga kayak agak bikin gelisah gitu gak sih teman Pro 2? Karena kita kan semua pernah ya mengalami karantina alias lockdown di tahun 2020 karena wabah COVID ya. Jadi isolasi persepsi durasi waktu manusia ke dua arah sekaligus itu kayak
rasanya tuh lambat buat sebagian orang, atau mungkin buat sebagian lagi kayaknya berasa cepet banget. Kenapa? Karena hilangnya penanda waktu harian yang biasa kita alami.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Berasa diajak ngobrol sama Jenny ya, teman berdua ya. Less Than a Lover, ini adalah lagu terbarunya Jenny. Dan apakah ada di International Top 20 kita? Tungguin besok hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026 bakal masuk di new entry atau gimana ya. Pokoknya harus tune in jam 3 sampai dengan jam 4 sore teman Pro 2 ya. Kita masih membahas tentang lingkungan gitu ya. Kalau yang satu ini ada kaitannya sama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, yang bilang kalau target pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan ya. Dan menurut AHY, pembangunan nasional itu gak bisa dipisahkan ya, aspek ekonomi dan lingkungan, karena keduanya jadi fondasi penting buat kesejahteraan masyarakat di masa depan. Seperti itu, jadi prosperity aja gak cukup, harus diimbangi sama sustainability. Terus isu lingkungan sekarang ini udah jadi bagian dari paradigma utama pembangunan nasional, bukan lagi sekedar isu pelengkap gitu ya. Makanya pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak nih, mulai dari dunia usaha, industri, akademisi, komunitas, sampai media, buat bisa mempercepat berbagai inisiatif keberlanjutan. Dan harapannya adalah berbagai inovasi yang lahir dari Lestari Summit bisa diterapkan secara lebih luas dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat, teman Pro 2 ya. Kemudian kalau dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri ya, beliau mengapresiasi semakin banyak inisiatif keberlanjutan yang berkembang di Indonesia, termasuk berbagai program di bidang pengelolaan limbah dan ekonomi seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan terus meningkat nih, sehingga berbagai gerakan pelestarian alam sekarang ini memperoleh dukungan moral yang semakin kuat, teman Pro 2. Dan informasi ini mengakhiri sepadi kita hari ini ya, 21 Agustus 2026. Bentar lagi bakal ada Uca nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Lanjut ke Santai Siang. Terus nanti sore bakalan ada duo Cheers Up kita, Adit dan juga Gina, nemenin kamu sampai jam 7 malam ya. Terus nanti yang pasti juga bakal ada Music Live Chat, Live Relay dari Pro 2 Jakarta. Pokoknya banyak banget program-program kita buat nemenin kamu aktivitas hari ini. Jadi kalau kamu gak mau bosen, dengerin kita ya, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Siaran Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

93,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radio, ya. Senang sekali ya, Neila Fitriana kembali lagi nih buat nemenin teman Radio di Radio Hitlist.

hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Jadi buat teman Pradua nih yang pengen request lagu favorite-nya kamu, langsung aja kamu WhatsApp ke WhatsApp-nya Pradua di 0811 20 20 937.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Hai untuk main yang udah WhatsApp di 0811 20 20 937, izin request katanya lagu Sabrina Leonor, Leonor yang haha. Oke, hatur nuhun. Sami-sami. Kalau gitu langsung aja kamu dengerin lagu yang kamu request, Sabrina Leonor, haha.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

siang juga. Mau request nih Sepensta by Kenris katanya. Terima kasih kak, selamat beraktivitas. Oke, thank you juga. Ada Novelia Dia, kamu juga merequest Kenris ya, judulnya Semesta. Ya udah, kalau gitu bakal Naila play lagu yang kalian request, Kenris dengan Semesta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

The last request ada Sylvia Putri Nurul Falah yang request Kenris dengan Semesta. Udah tadi ya, katanya weekend udah semakin dekat. Semoga siang ini makin menyenangkan ya ditemani lagu Forever. Titip salam buat semua keluarga saya aja yang ada di Jakarta, katanya gitu. Terima kasih, oke, thank you juga ya udah WhatsApp di 0811 20 20 937 di Pradua Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

profit at the pole.

Ngomongin tentang UMKM, apa sih karakter pebisnis Gen Z itu yang ngebedain dari milenial? Bedanya milenial tuh mulai bisnis setelah punya pengalaman kerja. Kalau Gen Z nih langsung aja nih mulai sebagai side hustle dari sekolah atau kuliah. Milenial tuh kayak lebih fokus sama brand building jangka panjang. Kalau Gen Z tuh lebih test and iterate cepat dengan platform digital. Nah, milenial itu pakai marketing tradisional kayak Facebook Ads, blog. Gen Z itu pakainya konten viral kayak TikTok, Instagram, sama Reels. Dan kedua itu valid ya. Pendekatan beda untuk era yang berbeda. Kalau ngomongin modal awal untuk bisnis Gen Z berapa ya? Tergantung jenis bisnisnya nih teman Pradua. Modal mikro itu 1-5 juta ya. Cukup untuk konten kreator, jasa digital atau dropshipping. Nah, modal menengah 5-20 juta untuk UMKM kuliner kecil atau resale fashion. Yang membedakan Gen Z, mereka tuh manfaatkan platform exciting ya, kayak Shopee, TikTok Shop, yang reduce capex hardware atau etalase. Jadi banyak yang mulai dengan 500 ribu dan scale dari profit bukan sekedar besar di awal. Nah, cara bersaingnya dengan brand besar tuh kayak gimana? Tiga strategi yaitu proven, nice, fokus. Jadi target audiensnya tuh emang super spesifik ya teman Pradua. Kayak yang brand besar abaikan. Terus personal brandingnya tuh kuat banget. Jadi wajah dan suara founder itu jadi USP. Brand besar tuh gak bisa replicate authenticity ya. Authenticity. Jadi emang gak bisa. Terus fast iteration. Gen Z tuh emang bisa launch produk baru per minggu ya. Nah, brand besar itu butuh berbulan-bulan buat approval ya. Jadi kalau mau ceknya bisa artikel unique selling point gimana untuk strategi differentiation. Nah, kayak tools tech standar pebisnis Gen Z tuh kayak apa aja sih? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya di Santai Siang.

0: così.
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

gratis kan Pai? Graphic design atau VN kamera yang filter. Terus social media manajemennya bisa Ledger, Buffer atau Meta Business Suite untuk schedule post. Terus customer service ini WhatsApp Business buat DM otomatis, label customer atau broadcast promo. Nah logistiknya bisa JNE dan JNT, Ninja untuk shipping, si cepat untuk same day di Jabodetabek. Terus analytics-nya nih bisa di Google Analytics dan Meta Insight untuk track engagement-nya. Terus marketplace-nya dashboard untuk sales. Nah bookkeeping-nya bisa di buku kas, buku warung atau Mekarin Jurnal ya, untuk track laba rugi yang sederhana aja. Kalau bisa sih bill public ya. Share program bisnis kita di TikTok dan Instagram. Terus audience tuh yang follow journey lebih loyal jadi customer teman Pro 2. Terus juga ini kalau bisa konsisten konten harian. Jadi satu post per hari tuh minimalnya 90 hari sebelum evaluasi ya. Algorithm reward konsistensi. Terus engage personal di DM. Balas tuh komentar dan DM dalam 24 jam. Personal touch tuh jadi USP yang brand besar tuh gak bisa replicate ya. Terus tes produk dengan audiens kecil dulu, kayak pre-order via Instagram story atau bundle promo terbatas sebelum production massal. Terus bisa juga nih reinvest profit ke konten. Jadi kayak bukan ke etalasi fancy ya. Ring light 500 ribu, well used, terus showroomnya 5 juta yang sepi. Terus untuk network dengan sesama Gen Z entrepreneur, itu bisa gabung tuh di komunitas bisnis di Discord, terus juga Facebook group atau event lokal. Nah untuk track angka harian ini kita bisa revenue, transaksi, engagement, follower. Data driven decision-nya juga lebih bagus ya daripada feeling teman berdua. Jadi kita bisa curi strategi tadi ya buat sukses bisnis Gen Z teman berdua.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Waktu itu bakal ngomongin olahraga. Arsenal ternyata masih jadi favorit menyabet gelar Premier League ya 2026-2027 nih. Ada gak sih tim lain mampu membendung The Gunners dalam peta persaingan juara? Ya, supercomputer Opta ini memprediksi Arsenal ya juara Premier League 2026-2027 nih dengan kemungkinan mencapai 38%. Dan perkiraan ini nih berdasarkan rekam jejak Meriam London ya musim sebelumnya dan proyeksi ke depan dari tim asuhannya Mikel Arteta. Tapi kemungkinan tetaplah kemungkinan ya. Kenapa? Karena emang sebelum musim 2025-2026 bergulir nih teman Pradua, Opta tuh memprediksi Manchester City itu sebagai juara, namun di akhir ya Arsenal mendapatkannya nih teman Pradua. That's why nih, The Gunners dipandang layak ya untuk mempertahankan trofi meski tim-tim lain juga berkesempatan menahan laju Declan Rice dan juga kawan-kawan. Dan pastinya ini dia klub-klub rival berpotensi membendung Arsenal ya. Ada Manchester City dan juga Manchester United ini jadi salah satunya juga teman Pradua. Terus ada Liverpool juga, Chelsea dan juga Aston Villa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: pelatih Manchester United, Michael Carrick, ini membantah ya anggapan timnya tuh mendapat jadwal mudah pada awal Premier League 2026-2027. Jadi Carrick tuh menilai menghadapi tim promosi seperti Hull City dan juga Ipswich Town itu tetap jadi tantangan berat ya. Ya, Manchester United ini akan mengawali musim dengan bertandang ya ke markas Hull City pada Sabtu 22 Agustus. Setelah itu, The Red Devils ini dijadwalkan menjamu Ipswich Town itu pada Minggu ya, 30 Agustus. Dan kedua lawan ini sama-sama ya, berstatus tim promosi dari Championship musim lalu. Dan kondisi itu membuat sejumlah pihak tuh menilai MU mendapatkan keuntungan ya dari awal musim. Carrick gak sepakat nih teman Pradua dengan anggapan ini. Dan menurutnya pertandingan tandang melawan tim promosi ini justru memiliki tekanan tersendiri ya. Dan Carrick juga punya pengalaman menghadapi situasi serupa nih. Karena itu ya, dia tuh meminta anak asuhnya tuh enggak menganggap remeh Hull City, teman Pradua.
1: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
2: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
1: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
2: Iya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
1: Itu ya. Aku lagi chat sama teman. Nanti aja ya.
2: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Dek, kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
1: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
2: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di satu jam yang terakhir nih di Santai Siangnya Teman Predia. Yu Ahin ternyata dipastikan siap kembali nih ke layar lebar lewat proyek film fiksi ilmiah misteri yang berjudul Vampir. Dalam film itu ya bakal beradu peran nih dengan Lee Jin Hyuk, Choi Hyun Wook, sampai Lee Seung Min. New nih selaku distributor film mengonfirmasi ya kabar comebacknya Yu Ahin ini pada Selasa 18 Agustus melalui rilisan foto sesi pembaca naskah ya yang dihadiri langsung sang aktor nih bersama jajaran pemeran lainnya. Langkah itu seperti diberitakan Korea Herald pada Selasa 18 Agustus nih menandai proyek akting perdana Yu Ahin ya sejak dirinya tuh terjerat kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang nih jenis propofol pada 2023. Dan Vampir ini merupakan film baru ya arahan sutradara dari Jang Jae-hyun, sosok dibalik kesuksesan film Ex Huma pada tahun 2024.
1: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah, gak mau ah. Pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh, pusing deh.
2: Enggak. Di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore.
1: English Corner Pro 2.
2: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Kekuatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

The Arena Tour 2027 ya, dan akan menghadirkan The Script dan juga The Calling sebagai bintang tamu spesialnya nih teman Pradua. Dan Color Asia Live selaku promotor nih resmi juga ngumumin daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Dani O'Donoghue di Indonesia. Dan ini untuk festival itu Rp950.000, untuk rate-nya itu di Rp750.000. Dan pre-sale itu akan mulai hari ini jam 10. Dan tahap ini tuh kamu bisa beli tiket kategori standing, yakni festival dan juga golden festival. Sementara untuk tiket pre-sale-nya ini masing-masing dibanderol Rp650.000. Untuk festivalnya itu Rp825.000 untuk golden festivalnya teman Pradua. Jadi buat kamu yang fans banget sama The Script, itu udah Nyaila kasih bocorannya ya untuk daftar harga tiket konser The Script 2027. Ya udah mau jam 3, berarti Nyailanya masih pamit nih dari Santai Siang untuk hari ini ya. Hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Ntar di Cheers Up bakalan ada Gina yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Kalau gitu Nyailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama Gina sore hari ini di Cheers Up Cirebon's Update. Gina mau kasih kamu informasi-informasi update seputar Ciayu Majakuning hanya di Cheers Up Cirebon's Update.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget lewat timeline kamu hari ini tambah pro 2. Kalau Gina shock melihat kejar-kejaran para anak muda berseragam SMA ya, seragam abu-abu, bawa-bawa parang. Sungguh terlalu dan terluka hatiku melihatnya ya. Karena umuran mereka nih masih muda-muda banget ya, seumuran ponakan aku. 2007, 2009, 2010 ini lahirnya. Aduh adek, sedih sekali. Kamu bayangin di jalan ya, jalan pantura gitu ya, yang mana banyak lalu lalang kendaraan. Para pelajar ini, oknum pelajar ini menyabet-nyabetkan parangnya, celuritnya di jalan. Entah apa yang sebenarnya mereka cari, tapi bersyukurnya nih teman pro 2, akhirnya tim TK 852 Satreskrim Polresta Cirebon bersama unit Reskrim Polsek Klangenan sudah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Penangkapan dilakukan hari Kamis 20 Agustus sekitar jam 7 malam sampai selesai. Penanganan ini bermula dari laporan masyarakat soal beredarnya rekaman aksi tawuran di wilayah hukum Polresta Cirebon. Nah, proses pengungkapannya juga dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap rekaman tawuran yang beredar. Terjadi di hari Senin katanya ya, tanggal 20 Juli lalu di Jalan Raya Arjawinangun, Palimanan, tepatnya di wilayah Desa Tegal Karang, Palimanan, Kabupaten Cirebon. Jadi katanya ini adalah kelompok SMK Bakti Persada bentrok dengan SMK Nusantara Pleret Cirebon dan sejumlah korban luka-luka. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengidentifikasi sejumlah orang yang punya peran dalam aksi tersebut. Kira-kira peran mereka itu apa aja ya teman pro 2, karena kabarnya ini juga ada admin kontennya. Aduh, coba nanti Gina akan infoin lagi ke kamu. So stay tuned terus di Cheers Up.
1: Cheers Up Cirebon Update.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

pelajar yang diringkus oleh Satreskrim Polresta Cirebon karena kedapatan tawuran ya Tamamro 2 dan aksi bentrokan ini direkam ya di berbagai platform media sosial dan akhirnya berhasil ditangkap. Ada 3 orang nih ya Tamamro 2. Tadi kelompok di SMK di Kecamatan Depok ini diduga kuat terlibat bentrokan fisik dengan kelompok pelajar dari SMK di Pleret. Dan ada nama-nama berikut nih, ada DS 18 tahun warga Kecamatan Langenan. Dia ini jadi videografer katanya ya saat aksi bentrokan berlangsung. Dia juga mengelola akun Instagram yang menyebarkan video tawuran viral di Cirebon. Terus ada juga WA 17 tahun, ini masih kelas 12, diduga juga membawa dan mengayunkan senjata tajam jenis celurit saat tawuran terjadi. Terus juga ada pelajar kelas 10, kamu baru masuk ya, usianya 15 tahun, terbukti membawa senjata tajam jenis celurit di lokasi kejadian. Aduh, pasti jadi orang tuanya nih sedih banget sih ya teman Pro 2. Selain menyita senjata, polisi juga menyita barang bukti lain seperti 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dan 3 unit telepon seluler berbagai merek untuk mengakses, mengelola akun media sosial dan menyimpan video. Kepolisian juga saat ini masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terduga pelaku dan sejumlah saksi. Langkah cepat Polres Cirebon ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus menegaskan bahwa polisi nggak akan ngasih ruang nih bagi aksi tawuran pelajar Cirebon yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat umum. Setuju.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: turut juga sedih ya, turut prihatin atas musibah kebakaran hutan di Kalimantan. Semoga segera padam dan ada usaha ya dari pemerintah, dari pihak terkait untuk segera memadamkan api yang sudah mulai mengganggu aktivitas masyarakat, mengganggu hidup masyarakat ya, nafasnya, dan termasuk juga mengganggu negara tetangga Malaysia. Ini bukan soal angin mengarah kemana ya, tapi soal bagaimana penanganan kebakaran hutan ini segera diatasi gitu ya, teman Produan. Karena memang sekarang kondisinya lagi kering sekali, di mana-mana intensitas hujannya itu rendah, teman Produan. Panas, terus anginnya juga kadang kenceng gitu ya. Dan banyak BPMKG sendiri sudah memetakan wilayah-wilayah mana yang kekeringan ini, yang mengalami kekeringan, teman Produan. Termasuk di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon nih, teman Produ khususnya, ini masuk kategori awas untuk potensi kekeringan meteorologis pada dasar yang 3 Agustus 2026. Peringatan ini disampaikan Stasiun Klimatologi Jawa Barat melalui informasi peringatan dini cuaca dan iklim yang dirilis hari Kamis kemarin ya, 20 Agustus. Kondisi musim kemarau yang masih berlangsung dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Gitu. Dengan kondisi ini, masyarakat diminta bersiap menghadapi berbagai dampak yang mungkin muncul, seperti ketersediaan air bersih. Kekeringan juga bisa berdampak terhadap sektor pertanian hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Gitu. Dalam peringatan dini kekeringan meteorologis per periode 21 hingga 31 Agustus, sejumlah wilayah Jawa Barat ini masuk dalam kategori berbeda sesuai potensi dan kekeringannya. Kabupaten Pangandaran ini katanya ada di kategori waspada, sementara Cirebon termasuk yang kategori awas ya. Dan kategori ini menunjukkan potensi kekeringan dengan durasi lebih dari 60 hari. Waduh, lumayan juga ya, pasti berat untuk kita, teman Produa. Semoga hujan segera turun mengaliri tanah-tanah dan sawah-sawah yang kering, mengalirkan air sungai ke tempat-tempat yang kering saat ini. Jadi kita bisa kembali back to normal gitu ya, teman Produa. Semoga segera, dan kekeringan ini enggak lama ya.
1: Cirebon Update.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau.

0: belakangan hujan deras kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
0: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Triastra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Triastra hari ini. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

tradisi tradisi budaya Cirebon yang digelar setiap tahun Keraton Kasepuhan, yaitu siraman panjang jimat bagi sebagai bagian dari rangkaian upacara menjelang peringatan Maulid Nabi. Ini pasti rame gitu ya teman Pro 2. Nah, itu baru saja berapa waktu lalu malam tadi itu ada mencuci beragam peninggalan pusaka yang dimiliki keraton, termasuk keramik, piring, guci, tempat lilin, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk panjang jimat. Pusaka-pusaka ini diyakini berasal dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa dari masa Sunan Gunung Jati ya. Jadi ada ritual pusakanya ya, ritual pencucian pusaka-pusaka ini yang dipimpin oleh Pati Sepuh PR Gumelar Surya Diningrat dan Pangeran Patih Nusantara. Orang datang ramai banget nih kalau wayahnya lagi udah waktunya panjang jimat ya teman Pro 2. Dan ini kemarin ya kalau gak salah ya, malam Jumat, dan banyak warga yang berebut mengambil air bekas mencuci pusaka ini. Ya katanya sih dipercaya bisa memberikan keberkahan bagi yang mendapatkannya. Kalau ada nih salah satu orang namanya Ibu Ratmi, dia tuh pengen sawahnya hasil panennya bagus, jadi dia berebut menunggu untuk bisa mendapatkan hasil cuci dari pusaka-pusaka ini. Begitu teman Pro 2 ya. Dan banyak juga warga yang memang datang ke sini setiap tahunnya, yang diyakini siraman panjang jimat ini bisa mendatangkan berkah. Nah, kamu termasuk orang yang mencari berkah juga gak teman Pro 2 dari prosesi panjang jimat kemarin? Ayo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: harus datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
6: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fairwell Mind.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada kabar membanggakan nih teman Pro 2 dari Unit Pengelola Badan Layanan Umum Daerah BLUD SMKN 1 Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang mencetak terobosan strategis nih dalam dunia pendidikan vokasi. Jadi lewat Teaching Factory Teknik Kimia Industri TKIN bertajuk KILOZ, sekolah ini secara mandiri berhasil memproduksi energi terbarukan berupa biodiesel berkualitas standar industri. Buh, keren banget nih SMK 1 Losarang ya. Kepastian kualitas produk energi hijau lokal ini juga didapat setelah melalui rangkaian uji laboratorium ketat lembaga sertifikasi independen PT Sukovindo yang bilang biodiesel buatan siswa SMKN 1 Losarang sudah memenuhi spesifikasi kelayakan standar industri biofuel nasional. Wow, luar biasa, keren banget.
1: Cirebon Update.

0: aksi tawuran ini belum juga usai karena tadi sore ya, siang ini aja, siang tadi jam 2 baru aja terjadi lagi di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Jadi semoga segera diusut ya, supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang dan damai. Informasi tadi sekaligus jadi informasi terakhir dari Gina di apa ini? Cheers Up ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Habis ini Gina ajak kamu buat dengerin MLC alias Music Live Chat bersama Mariska Juwita. Habis itu ada Denny deh nemenin kamu di Jaga Malam. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit sama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih Kapro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu cari tempat

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian ya gitu, kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow, apa? Anjing. Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius gini-gini ya.
1: Gak gini.
0: Oh gini. Oh wow. Wah, wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya?
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu, ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh, iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemasnya.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Bener ya? Gimana?
1: Terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi. Terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta. Ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu. Terus deh gitu, emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
0: iya,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.

0: Netflix sama di Vision
1: gitu. Seru.
0: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Okay.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil
1: materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
1: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih, gitu kan,
1: gitu. Karena kayak misalnya beda agama gitu, kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin, gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, bener-bener. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya, nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Gitu. Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang
0: ya?
1: Tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul
1: gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul. Benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Gitu kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Pop R&B.
1: R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan, sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya, benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti ini.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: Harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapat trial ya. Gue pikir iya juga ya. Jadi kan kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak kiasan, puitis gitu, enggak ada.
1: Ya, ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan, kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis shot gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke, okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh gak sih?
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayak dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa follow sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Ya kan pasti dia nanti itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Ini. berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Gitu. Setiap saat ya.
1: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: juga cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Agak ganggu lah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedibet ya, sedibet.
0: Sedibet. Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Sukses selalu, sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagi Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Denny seperti biasa bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, dengan informasi-informasi menarik dan pastinya ada lagu-lagu enak kayak yang satu ini teman Pro 2, Denny punya dari Hi-Fi dengan satu-satunya. Pastiin kamu tetap stay tune terus ya bareng Denny sampai jam 11 nanti, cuma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Baik, kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 yang mulai minggu ini ya, Liga Inggris bakal dimulai teman Pro 2. Dan ada beberapa nama pemain baru yang menyandang predikat termahal teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada Morgan Rogers teman Pro 2. Ini Chelsea mengumumkan transfer Morgan Rogers di tanggal 21 Juli kemarin sebagai bagian dari upaya membentuk skuad era baru racikan Xabi Alonso. Ini maharnya 170 atau 117 juta pound sterling, setara dengan 2,82 triliun rupiah. Ini membuat Morgan Rogers tercatat sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Inggris di bawah Alexander Isak, 125 juta pound sterling ya, dibeli sama Liverpool. Dan sejauh ini transfer Morgan Rogers masih tertinggi di Liga Inggris selama bursa transfer musim panas 2026 teman Pro 2 ya. Ini angkanya sedikit lebih dari biaya Elliot Anderson dari Nottingham Forest ke Manchester City sebesar 116 juta pound sterling teman Pro 2. Terus selanjutnya tadi ada Elliot Anderson teman Pro 2. Ini Nottingham Forest menang banyak setelah melepas Elliot Anderson ke Manchester City, biaya 116 juta pound sterling atau setara 2,80 triliun. Jadi mahar yang harus dibayar oleh Manchester City ke Nottingham Forest, teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 ada Sandro Tonali. Ini gelandang asal Italia teman Pro 2. Ini Newcastle dulu sempat rela ngebayar mahal ya Sandro Tonali dari AC Milan, dan sekarang giliran Tottenham Hotspur yang membeli Sandro Tonali sebesar 100 juta pound sterling demi pemain 26 tahun ini teman Pro 2. Ini mungkin karena musim kemarin yang hampir terdegradasi Tottenham, dan sekarang mereka serius untuk memperbaiki skuadnya di musim yang bakal datang nanti teman Pro 2. Dan selanjutnya ini Mateus Fernandes teman Pro 2. Ini dengan harga ya dibeli Tottenham Hotspur dengan harga 85 juta pound sterling. Diharapkan bisa jadi jenderal lapangan tengah buat The Lily Whites. Dan yang terakhir ada Bruno Guimaraes. Arsenal mempertebal lini tengah dengan mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle. Ini harganya 75 juta pound sterling atau 1,81 triliun rupiah teman Pro 2. Ini Guimaraes adalah pemain andalan The Magpies ya musim kemarin. Ini eksistensi nyaris gak tergantikan di lini tengah, terutama pas Newcastle kehilangan Sandro Tonali untuk sementara karena judi waktu itu ya, kasus judi dia ya. Dan kehadiran Guimaraes juga bisa menopang tugas Declan Rice di sektor tengah, dan harapannya The Gunners bisa lebih seimbang dari segi permainan dalam upaya dia mempertahankan gelar juara teman Pro 2 ya. Dan semoga pemain-pemain mahal ini gak ada yang flop ya, terutama Morgan Rogers, semoga bisa mengangkat Chelsea di musim depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Masih dengan lagu-lagu enak pastinya, dan ada informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam, tapi sebentar lagi udah mau jam 11. Artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Terima kasih yang udah nyimak. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih bakal ada lagu-lagu yang enak nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Selamat beristirahat teman Pro 2, selamat berweekend. Dan jangan lupa ya, hari Selasa itu libur teman Pro 2. Di hari Senin itu hari kejepit. Nah, bisa kamu tuh pakai cuti kamu di situ biar long weekend ya. Sampai hari Rabu berarti kamu baru masuk teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Salam Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Niti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Kali ini Naila yang akan menemani paginya kamu ya. Dan nanti kita akan ada di Spada sampai jam 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah, akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Milan 7,5 Pro 2 dari Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ada di Spada sampai nanti jam 10 pagi.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar hutang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar hutang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata

Teman Pre2 kalau pagi udah paling enak olahraga sih. Dan nemuin kebahagiaan gak selalu nuntut perencanaan yang rumit ya. Kita banyak waktu apalagi ngabisin duit. Kunci utamanya tuh cuma ngerasa lebih tenang sepenuhnya sih. Ada dalam kendali kita terutama saat ngadepin tantangan kesehatan mental ya. Yang kerap ningkatin momen di momen tertentu. Nah ngeliat fenomena ini nih, psikiater tuh sekaligus asisten profesor klinis di NYU Langone Health, Dr. Xu Pharma, itu punya resep sederhana supaya siapa aja tuh bisa ngerasa lebih baik. Ya ini cukup dengan berjalan kaki, teman Pre2. Ya menurut penulis buku Practical Optimism, target harian berjalan kaki yang selama ini populer itu kan 10.000 langkah ya. Justru kerap terlalu membebani katanya gitu. Padahal kalau sebenarnya kita tuh hanya butuh 5.000 sampai 7.000 langkah aja, teman Pre2, buat ngedongkrak suasana hati kita. Jadi mencapai 5.000 langkah mungkin masih berat sih ya buat sebagian orang yang jadwalnya padat. Tapi ini menurut dokter Pharma bilang kalau target ini nih bisa dicapai hanya dengan meluangkan waktu 2 kali aja, masing-masingnya durasinya 15 menit sehari. Jadi kita tuh emang gak perlu memaksakan diri berjalan tanpa henti ya. Kayak ngebagi waktu jalan santai jadi beberapa sesi singkat di sela kesibukan, justru ini lebih realistis ya dan mudah banget diterapin, teman Pre2. Jadi kalau emang kamu tuh seringnya kayak gak bisa buat 10.000 langkah, ternyata dokter Pharma bilang tuh 5.000 langkah aja udah cukup. Dan cara terbaik nih buat mulai kebiasaan ini adalah dengan langsung melangkahkan kaki keluar rumah ya. Jadi coba jalan santai aja 15 menit. Idealnya sih di area terbuka ya, dekat alam. Terus ulangi kegiatan ini nih pada waktu berbeda di hari yang sama. Soalnya penelitian juga nemuin nih, durasi jalan kaki yang lebih panjang itu berkaitan erat ya sama penurunan risiko penyakit jantung sampai risiko kematian diri nih dari berbagai sebab. Jadi udah siap belum buat jalan 5.000 langkah?

Teman Fredo, buat sebagian orang minum kopi dan tidur mungkin kayak terdengar dua hal yang bertolak belakang ya. Tapi ternyata kombinasi keduanya itu punya istilah sendiri ya, yakni coffee nap. Nah, coffee nap ini tuh metode dengan cara minum kopi tapi sebelum tidur, teman Fredo. Dan biasanya itu sekitar 15-20 menit ya. Dan cara ini tuh katanya dipercaya banget loh, bisa ngebantu ngurangin yang namanya rasa kantuk dan membuat tubuh tuh lebih waspada nih setelah bangun. Terus coffee nap itu bisa bikin tubuh lebih segar gak sih? Nah, ternyata coffee nap itu dilakukan dengan minum kopi terlebih dahulu ya, kemudian langsung tidur sebentar. Dan kuncinya itu adalah durasi tidur yang singkat, bukan tidur berjam-jam. Cocok nih buat kamu yang kayaknya gak pengen tidur lama-lama banget ya. Dan konsep ini nih ternyata memanfaatkan dua hal sekaligus, teman Pradua, yaitu manfaat tidur singkat dan juga efek kafein. Jadi saat kita tidur nih, rasa kantuk itu kan bisa berkurang ya. Nah, di sisi lain, kafein tuh ngebutuhin waktu buat mulai bekerja di dalam tubuh. Jadi ketika bangun nih, efek keduanya emang diharapkan bisa muncul sih hampir bersamaan ya, sehingga rasa kantuk berkurang dan tubuh tuh jadi lebih segar. Nah, Sleep Foundation ini bilang kalau coffee nap itu umumnya dilakuin selama sekitar 20 menit. Jadi kalau emang pengen minum kopi tapi pengen tidurnya juga gak lama-lama, ini bisa jadi satu alternatif sih, coffee nap, teman Fredo.